Tadong rata buah nerpenat deng ba pangrejiu petah rupiah lai terus tang ai di bue, penikon pelipang depul huyuk balko meng, aping kekuh pangpakat berplem mangrak roi deng rong teng.